0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia. Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas. Sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sewabahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, sewabahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing nariknya sebebahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah?
4: Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi tanah setia kala pagi kala senja.
6: Gapila udah spill beberapa kenapa anak bisa seperti itu, mungkin karena kebiasaan dari orang tua atau orang tua yang kurang memberi contoh gitu sobat Bahana. Nah itu solusinya adalah contoh dari orang tuanya bagaimana menggunakan gadget atau HP yang baik gitu sobat Bahana. Nah selain itu sobat Bahana ada juga mungkin belajar mungkin orang tuanya tidak bisa mendampingi secara intens gitu, anaknya dileskan saja gitu sobat Bahana untuk mendampingi perkembangan atau pertumbuhan anak gitu sobat Bahana setelah belajar di sekolah. Nah tapi sobat Bahana setelah itu juga tidak mengajari jika anaknya memang sudah les gitu sobat Bahana. Nah, takutnya anak mikirnya pagi belajar di sekolah, siangnya les, sore dan malamnya masih belajar lagi sama orang tua, yang mungkin anak bisa menjadi tertekan di situ sobat Bahana. Sekedar ditanyakan aja itu sudah menjadi peran yang bagus itu buat orang tua. Jadi ini pentingnya orang tua itu belajar mendidik anak atau parenting yang baik gitu sobat Bahana. Parenting yang baik, bagaimana mengajari

orang tua mengajarinya dengan ayel-ayelan kadang Sobat Buana. Nah itu orang tua biasanya belajarnya gini, anaknya seperti ini. Nah itu jangan ya Sobat Buana. Jadi orang tua harus memahami metode belajar anak. Orang tua harus memahami bagaimana cara mengajari anak, bagaimana biar anak itu tidak bosan. Mungkin contohnya kalau di sekolah ya Sobat Buana, itu anak belajar bersama gurunya dengan metode yang asik, dengan bermain sambil belajar gitu. Nah di rumah juga bisa diterapkan main gadget terus, tidak main HP terus gitu Sobat Buana. Jadi orang tua harus punya waktu khusus untuk mempelajari anak atau parenting yang bagus, dan belajar bersama-bersama anak gitu. Walaupun sekedar bermain game tebak-tebakan gitu Sobat Buana, bermain game tebak-tebakan tadi sekolah belajar lebih sedikit gitu Sobat Buana, bisa seperempat gitu belum ada. Nah, masih ada waktu Sobat Buana buat mau cerita sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545.

0: isi kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim atau kantor kas terdekat.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga

0: motor sana ah, gas.
1: Anakmu Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
2: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas TIDA membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
0: Cek kemana mas?
2: Cek um.untidar.ac.id.
0: Mira daftar ke sana kan?
2: Iya.
0: UKT-nya murah kan?
2: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
2: Untidar, unggul berbudaya.
3: Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kau pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio bahana
5: edukasi gitu, belajar tebak-tebakannya di HP karena gak semua orang tua juga mungkin belajar parenting tentang mengajari anak gitu, belajar anak gitu Sobat Buana. Betul sekali Sobat Buana, gak semua orang tua itu apalagi mungkin ya yang udah mungkin zaman dulu ya Sobat Bana, zaman dulu itu gak ada anak yang main HP ya Sobat Bana. Jadi orang tua tuh tenang-tenang aja, udah mana anak saya itu tidak bermain HP terus gitu. Kalau zaman dulu tidak ada orang tua yang berpikir seperti itu. Jadi orang tua tenang-tenang aja, kalau anak udah sekolah, nilainya bagus, udah gitu. Jadi mungkin orang tua zaman dulu belum terbiasa juga mempelajari anaknya di rumah dengan metode yang baca, mendengarkan, ataupun langsung praktek gitu Sobat Bana. Kan ada yang seperti itu. Nah mungkin beberapa orang tua juga belum mengetahuinya gitu Sobat Bana. Nah itu juga bisa dibantu dengan HP sih Sobat Bana belajarnya. Tapi gitu, tapi harus dibatasin juga Sobat Bana mungkin gitu. HP-nya dalam aknya ya Sobat Bana, nanti takutnya mah anaknya kebiasaan apapun minta tolong HP, apalagi masih anak-anak gitu. Nah Sobat Bana sendiri bagaimana, apakah sudah menerapkan ini, apakah sudah di rumah itu juga menjadi guru, orang tua dan teman bagi anaknya gitu. Boleh banget di-spill apa aja dampak, 5, 6, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Nah Sobat Bana sendiri mungkin anaknya yang udah berumur harus bisa membaca seharusnya, tapi belum bisa nih Sobat Bana. Mungkin juga bisa dibantu dengan pembelajaran HP, pembelajaran dengan orang tua. Intinya orang tua itu harus ikut berperan mengajari anak ya Sobat Bana. Gak hanya guru yang ada di sekolah, karena tugas guru selain mengajar juga mendidik sekolah. Atau tadi sudah diantar gitu Sobat Bana. Nah nanti jemputnya jangan telat ya Sobat Bana. Takut sang buah hatinya nanti malah perasaannya jelek gitu Sobat Bana, malah bad mood gitu Sobat Bana. Nah di pagi hari ini semoga Sobat Bana sehat selalu, dan para orang tua yang mungkin lagi bersih-bersih rumah.
6: Ini gambar kita, ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti.

dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelorang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana.
4: Anak yang usianya mungkin di kelas 6 ke bawah gitu ya sobat Bahana, kalau SMP dan SMA mungkin sudah berbasis HP dan buku. Kalau masih kelas 6 ke bawah itu masih berbasis buku ya sobat Bahana. Nah itu pastinya buku menjadi alat pembelajaran utama. Nah kalau anak malas-malasan belajar karena nggak ada HP, gimana anak nanti gampang bosan kalau ada buku nggak ada HP gitu. Jadi mulai dibiasakan ya sobat Bahana sebagai orang tua mungkin di rumah gitu, tidak memegangi HP anak ataupun belajar tanpa menggunakan HP, atau khawatiran banyak sekali orang tua dan para guru-guru gitu ya sobat Bahana. Guru-guru sebetulnya khawatir sobat Bahana karena takutnya gitu, udah diajarin di sekolah malah di rumah itu dipegangin HP lupa semuanya, besok balik ke sekolah balik lagi pelajarannya sobat Bahana, jadi balik lagi nggak bisa lagi main game di HP gitu sobat Bahana. Dan itu udah kayak main bareng gitu, mabar bareng gitu sobat Bahana, yang harusnya gitu anak seumuran itu tuh belum bila itu dulu waktu umur segitu sobat Bahana, belum kayak gitu, belum dipegangin HP segitunya gitu sobat Bahana. Dan pastinya beda sekali dengan zaman sekarang, manfaatnya lebih bagus itu sobat Bahana daripada refresh otaknya anak itu dengan bermain game di HP. Nah itu bisa membuat kecanduan atau bisa membuat kebiasaan yang mungkin buruk sobat Bahana. Kalau anak bosan belajar dikit minta main game, kalau anak bosan baik gitu sobat Bahana. Nah ini bisa menjadi patokan atau referensi buat sobat Bahana semuanya ya sobat Bahana, biar mungkin anak-anaknya itu sulit dalam jauh dari HP, mungkin bisa dicoba sedikit demi sedikit karena ini sangat berpengaruh untuk masa depan anak nanti, sangat berpengaruh buah hati gitu, bagaimana sebagaimana contoh yang baik, sebagaimana anak juga menirukan orang tuanya atau mencontoh orang tuanya gitu. Nah sobat Bahana, nanti bila akan kembali lagi tapi setelah yang satu ini.

0: Astro Kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
3: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
2: Toko
3: Ni Nganti Ngerau Bojonegoro.
2: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila yang hampir selesai di namanya Sobat Bahana semuanya kurang beberapa menit lagi. Tapi sebelum ditutup, Bila mau berpesan sama Sobat Bahana buat ayah ibadah dan tetap menjaga kesehatannya ya Sobat Bahana. Karena sakit itu tidak ada tanggalnya ya Sobat Bahana. Sakit itu gak ada yang tahu. Jadi kalau dipenuhi juga bunda-bunda walaupun sudah dapat makan gratis gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah siaran di pagi hari ini bersama Bila gitu ya. Bila udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 dan udah berakhir gitu Sobat Bahana. Nah Bila akan kembali lagi besok Sobat Bahana, nantikan topik seru dan menarik besok pastinya bersama Bila di setiap pagi di jam 6 sampai jam 8. Jangan kemana-mana ya Sobat Bahana, setiap pagi dengerin Bila, nemenin Bila setiap pagi di ajang ngopi spesial besok gitu ya Sobat Bahana. Nah Bila pamit undur diri Sobat Bahana, terima kasih. Wassalamualaikum.

105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, remaja 18 tahun tewas ditembak rekannya di dalam kamar. Sobat Bana, Polres Ogan Komering Ilir berhasil mengungkap kasus penembakan yang menewaskan seorang remaja berinisial Esa usia 18 tahun di Desa Marigo Bakti, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir. Sobat Bana, seorang terduga pelaku berinisial MCA juga berusia 18 tahun ini sudah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sobat Bana, korban tewas setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa tragis itu terjadi di sebuah rumah yang berada di Blok E, Desa Mergo Bakti, Kecamatan Mesuji. Saat kejadian, korban ini diketahui berada di dalam kamar bersama

pelaku. Dan tak lama kemudian sobat Bana, suara letusan yang membuat Esa ini mengalami luka serius terdengar. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Sobat Bana, Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Eko Rubianto seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan, pengungkapan cepat kasus itu merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kapolres Ogan Komering Ilir, ini setelah menerima laporan sobat Bana, petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah kejadian perkara atau TKP, mengumpulkan barang bukti, juga memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, MCA ini berhasil diamankan pada Senin 1 Juni lalu sekitar jam 2 siang waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan sobat Bana, dari lokasi kejadian polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senjata api laras pendek jenis revolver, satu selongsong peluru, satu proyektil serta pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa terjadi. Dan penyidik sampai saat ini masih mendalami kronologi lengkap kejadian, termasuk asal-usul senjata api yang digunakan, legalitas kepemilikannya, juga kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan kasus itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar? Hari ini mudah-mudahan sehat gitu ya. Terus juga bisa mengawali aktivitasnya hari ini dengan banyak hal-hal yang baik. Kalau dari awal suasananya udah terbangun dengan baik, bisa mengawali aktivitasnya dengan baik, saya yakin deh prosesnya juga akan baik dilewatin dan hasilnya dengan persiapan yang baik pasti juga jauh lebih baik gitu ya. Kita yang menemani dan juga terus menyemangati apapun aktivitas yang mesti dilakukan lagi. Lila Bana udah siap banget nih Sobat Bana dari Trunojoyo 119 Ngawi menghidangkan kopi spesial di edisi hari ini ya, Rabu 3 Juni gitu. Ada 2 jam Lila punya waktu untuk menemani kamu dan Sobat Bana silakan nih bisa gabung di sini untuk memberikan informasi-informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa dapetin juga info-info yang kita hadirkan di sini ya, terutama info catatan sejarah. Terus topik kita hari ini sudah kita hadirkan mulai dari pagi tadi. Sobat Bana, banyak nih anak tuh sudah lancar main HP, tapi kok sulit sih untuk membaca buku gitu. Kita tunggu ya, kenapa ini kira-kira terjadi Sobat Bana? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini. Silakan deh bisa di 085634545, bisa di medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana melalui aplikasi Xpace Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, tanggal 3 Juni ini juga ternyata banyak loh diwarnai dengan berbagai peristiwa penting atau momen bersejarah ya. Dan nanti kalau Sobat Bana pengen mengingat lagi peristiwa bersejarah atau momen-momen penting yang terjadi 3 Juni, jangan kemana-mana, pastikan lu bisa terus stay di sini di Ngopi Spesial, karena kita bakal hadirkan info-infonya buat kamu. Tapi jangan lupa dong, kasih juga nih informasi-informasi mungkin yang bisa dibagi di sekitar kamu tuh lagi ada apa. Maksudnya bisa kasih info situasi lalu lintas ya, kondisi cuaca, mungkin juga kondisi jalan pagi hari ini, ada hal-hal lain yang terjadi gitu, boleh banget kasih informasinya. Kita tunggu di 085634545455 kalau ada videonya, nah lebih bagus lagi gitu ya. Terus jangan lupa juga nih Sobat Bana, untuk yang pingin ngobrol lagi gitu, ngobrol bukan sekedar ngobrol sih ya, menyoroti sesuatu yang deket banget dengan kita. Nah, kita hadirkan topiknya pagi hari ini, anak lancar main HP tapi kok susah sih baca gitu, baca buku apalagi literasinya kurang banget gitu. Kenapa nih kira-kira Sobat Bana? Silakan deh kasih tanggapan atau komennya ya. Kita tunggu di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana, di situ ada chatroomnya. Nah, tulis aja komennya di situ, nanti kita bakal bahas khusus nih topiknya hari ini di jam 9 atau di sesi yang kedua ya. Oke deh Sobat Bana, masih banyak juga yang berjuang tuh bisa mendapatkan ini tempat kuliah PTN yang diidamkan gitu. Kalau kemarin mungkin belum lolos lewat jalur prestasi atau UTBK-nya gitu ya, masih berjuang sekarang lewat jalur mandiri atau jalur-jalur yang lain. Nah, ngomongin soal itu nih Sobat Bana ya, ternyata kuota SNBT ini tembus 286.000, dan ada juga kampus yang menyediakan kursi terbanyak. Kira-kira mana nih Sobat Bana? Ya Sobat Bana, daya tampung yang tersedia nih ya, 286.864 ini akumulasi kuota nasional untuk jalur SNBT dari diploma hingga jenjang sarjana gitu. Nah, peningkatan peran pendidikan vokasi ini gabungan program diploma 3 dan sarjana terapan D4 menyediakan total 58.746 kursi untuk calon mahasiswa. Ini 79% program sarjana mendominasi ya. Ada

228.118 kursi Sobat Bana untuk jenjang S1. Nah, ini tetap menjadi pilihan utama dengan kapasitas terbesar gitu. Kemudian 58.746 ini merupakan program sarjana program diploma 3 dan sarjana terapan ya, atau D4 gitu. Nah, Sobat Bana, untuk perbandingan kapasitas kampusnya ya, UPI ini memimpin dengan kapasitas terbesar nih Sobat Bana, Universitas Pendidikan Indonesia yang menyediakan 16.636 kursi didukung oleh ketersediaan 106 program studi yang bisa dipilih ya. Terus kalau untuk efisiensi program studi di Unmes dan Universitas Brawijaya 12.285 kursi. Universitas sementara Universitas Brawijaya ini 11.026 kursi. Nah, ini menempati posisi ketiga. Jadi posisi kedua tadi di Unmes, kemudian posisi ketiga ini Universitas Brawijaya menempati posisi tiga ya, dengan jumlah prodi di bawah 90 gitu. Nah, untuk variasi kuota kampus ternama nih Sobat Bana, untuk Universitas Gajah Mada tercatat memiliki daya tampung 3.018 kursi dengan sebaran di 93 program studi gitu ya. Kalau perbandingan mendalam universitas terpilih yakni prodi dan daya tampung di urutan pertama ini sekali lagi ada Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian disusul Universitas Negeri Semarang, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, dan Universitas Gajah Mada gitu. Ini Sobat Bana, itu ya analisis daya tampung PTN jalur SNBT kemarin. Nah, sekarang yang lagi berjuang di jalur mandiri, pokoknya tetap semangat, kejar terus, segala jalan mesti dipilih ya, segala jalan mesti dilakonin, siapa tahu juga rezekinya lewat situ gitu ya. Tapi tetap dong siapin mental. Kalau mungkin angan-angannya nggak sesuai dengan kenyataan, jadi ada alternatif pilihan yang lain gitu loh. Oke, baik Sobat Bana, sudah 19 menit dari jam 8 pagi, masih banyak sih waktunya di ngopi spesial sesi yang pertama. Silakan ya, kasih tanggapan atau komennya untuk topiknya, bisa kasih informasi-informasi yang terjadi di sekitar kamu, dan apakah kita bakal segera memulai perjalanan sejarah hari ini? Bisa banget sih. Oke deh, kita mulai dulu dengan peresmian TNI ya oleh Presiden Soekarno di 3 Juni 1947. Sobat Bana, negara Indonesia awal berdirinya memang sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk oleh PPKI ya dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada 23 Agustus 1945 ini bukanlah tentara sebagai organisasi kemiliteran yang resmi gitu. BKR ya, baik di tingkat pusat ataupun juga di daerah, ini berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan KNI Daerah, dan tidak berada di bawah perintah Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang gitu. BKR ini juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan ya. BKR ini hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan kalau Indonesia itu menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi sekutu Sobat Bana. Nah, akhirnya melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 BKR ini diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat gitu. Kemudian tanggal 7 Juni 1946 Tentara Keamanan Rakyat ini berganti nama lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Terus berganti lagi namanya di 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI gitu Sobat Bana.

Mana perjalanan selanjutnya sobat Bana? Ini sejak tahun 1959 ya. Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang yang saat itu disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Ini hari nasional yang bukan merupakan hari libur sobat Bana, ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 ya, untuk memperingati peristiwa kelahiran Angkatan Bersenjata Indonesia. Karena itulah sobat Bana, saat itu di Indonesia itu ada barisan-barisan bersenjata lainnya ya, di samping Tentara Republik Indonesia. Makanya di tanggal 15 Mei 1947 Presiden Soekarno ini mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan senjata itu menjadi

0: Betul kok ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Piwet! Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. One, two, three.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing penting to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sendiri. Wis tak delok jios tenan kune.
0: Sok Pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidoko Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko usaha lancar tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Press News.
1: Selasa 2 Juni 2026, Presiden Prabowo ini mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dan dua wakilnya, yakni Ludewijk Pusung. Dan Sobat Bana sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada dua orang mantan pimpinan BGN atas dedikasinya selama ini untuk Badan Gizi Nasional. Untuk menggantikan posisi Dadan, Sobat Bana, Presiden Prabowo menunjuk Nani SD yang sebagai kepala.
0: Flash News. Radio 4,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM,
1: terus membawa kartu fisik gitu. Sobat Bana, caranya gimana? Nah, Sobat Bana bisa nih mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri di gawainya. Lakukan registrasi menggunakan nomor ponsel yang masih aktif ya. Kemudian lakukan verifikasi identitas dan swap foto dengan KTP setelah akunnya ponsel ya. Jadi cukup menunjukkan ponselnya, buka apa namanya aplikasinya gitu Sobat Bana. Nah, nanti ditunjukin ini nih SIM digitalnya gitu. Fitur unggulan dari SIM digital ini bermasa berlakunya SIM untuk perpanjangan. Nah, tentu saja manfaatnya banyak banget SIM digital ini Sobat Bana. Memudahkan pengendara ini tidak lagi wajib membawa SIM fisik ya. Setiap saat gitu. Terus lakukan verifikasi identitas dan swap fotonya dengan EKTP ya. Setelah akun aktif Sobat Bana, data SIM ini akan otomatis muncul di dalam fitur digital ID aplikasi. Itu kan gampang banget Sobat Bana ya. Tanggapan atau komen kamu silahkan deh bisa di-share nih mulai dari sekarang di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Silahkan deh kasih tanggapan yang terjadi di tanggal 3 Juni Sobat Bahana. Sebentar. Ini tanggal 3 Juni ini ternyata juga menjadi satu catatan sejarah karena terjadi peristiwa protes lapangan Tiananmen gitu ya. Di 3 Juni 1900 pasukan bersenjata gitu ya yang melakukan tindakan represi Sobat Bana terhadap para demonstran. Nah, itu dia terjadinya peristiwa lapangan Tiananmen di 3 Juni 19

0: questa istriku. Terima kasih.
1: Old Money Vibes. Parfum apa sih? No. Ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi ini.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi tanah setia.
5: Suntung itu bos.
6: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Ticus lemon, huh? Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya, get...
9: Sobat Bahana, pemerintah Indonesia ini sudah menegaskan komitmennya untuk memasuki era energi nuklir loh, melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ya, atau PLTN pertama di tanah air. Nah, kira-kira kapan nih Sobat Bahana? Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di tanah 100 MW yang akan dibangun secara bertahap melalui unit-unit berkapasitas sekitar 250 MW. Sobat Bahana, pembangunan fisik PLTN ini ditargetkan akan dimulai ya, mulai tahun 2020 ya, menjadi penanda penting gitu loh Sobat Bahana untuk perubahan arah kebijakan energi nasional. Kalau sebelumnya ya, energi nuklir itu kerap banget diposisikan sebagai pilihan terakhir. Tapi pemerintah ya kini secara resmi mengakomodasi catatan sejarah yang satu peristiwa penting gitu yang terjadi di Sabtu di tanggal 3 Juni ini adalah meninggalnya Ayatullah Khomeini Sobat Bahana. Sayyid Ayatullah Khomeini, pemimpin agung Iran yang pertama.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000
1: beliin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvofem.
4: Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala

Gizi Nasional atau BGN yang baru. Sobat Bana menurutnya itu merupakan langkah yang tepat karena Nani ini memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat sebagai Wakil Ketua BGN. Sobat Bana, langkah pemerintah yang melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional yang menilai keputusan itu menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, penerima manfaat program, dan berbagai masukan dari DPR. Serat 2,5 FM Bana Radio, Radio Informasi edukasi dan hiburan. Oke, Nina masih di sini Sobat Bana untuk terus bahkan mencari konten yang mereka sukai gitu. Tapi di sisi lain nih Sobat Bana, nggak sedikit ternyata orang tua yang mengeluhkan anaknya tuh ternyata sulit untuk membaca buku. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak memang sudah tidur menjadi tanda yang perlu kita waspadai bersama gitu Sobat Bana? Apa nih kira-kira yang mesti dirubah juga gitu. Silakan nih kasih tanggapan atau pendapatnya, bisa di-share di 08

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM salah satu pilar penting loh dalam sistem ekonomi dan juga bisnis global gitu. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi hijau itu ya, dengan kekayaan hutan tropis, kawasan mangrove, kemudian padang rambut yang luas. Indonesia ini dinilai memiliki potensi untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah emisi gitu. Nah, melalui mekanisme itu, pengurangan emisi karbon ini tidak hanya berkontribusi terhadap upaya bond yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis mereka. Seperti itu Sobat Bana. Oke, kita masih di ngopi spesial dan masih juga kita tungguin dong di 085 at anak itu bisa belajar dari video, mencari informasinya bisa juga dengan cepat, bahkan mengembangkan kreativitasnya melalui berbagai aplikasi yang sekarang tuh banyak banget untuk bisa digunakan ya. Tahu banget memberikan berbagai macam hiburan yang lebih instan, dan anak cukup menggeser-geser layarnya aja langsung mendapatkan tontonan yang bagi mereka tuh menarik gitu loh. Sementara membaca buku kan memang membutuhkan kesabaran dan fokus yang lebih pas. Apa lembar aja udah ngantuk gitu ya. Nah, Sobat Buana, gimana nih caranya biar agar anak tuh tetap akrab dengan buku tanpa harus memusuhi teknologi gitu? Silakan nih kasih tanggapan atau komennya di sini gitu. Mungkin bisa cerita juga nih kalau anak-anak Sobat Buana sendiri di rumah tuh lebih sering megang HP atau baca buku nih kira-kira. Terus kapan ya terakhir kali Sobat Buana sih kan? Bukan video hiburan aja kan? Nah, terima kasih nih Bani. Memang sekarang banyak sebenarnya ya materi pelajaran yang bisa didapatkan melalui video. Mungkin kalau lewat video belajarnya lebih asik kali ya, karena ada atau komennya di sini. Yang lain dong, kita masih tungguin nih di ngopi spesial. Kita masih punya banyak waktu nih sampai jam 10 pagi nanti.

0: tenang kalau anak-anak main di luar. Canuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Canuvo Family. Canuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
7: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
8: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
9: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
10: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Seratus 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, Kepala BGN Dadan Hindayana ini memang sudah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Dan ternyata banyak loh deretan aksi kontroversial Dadan Hindayana, Sobat Bana gitu. Apa namanya, yang memicu ini juga sih perdebatan gitu ya, dan viral, ramai diperbincangkan publik dan viral juga di media sosial. Nah, salah satunya pernyataan susu 2 liter. Salah satu pernyataan yang menuai kritik ini imbauan konsumsi susu hingga 2 liter per hari gitu. Dada menyebutkan itu berdasarkan pengalamannya terhadap kedua anaknya yang mengalami pertumbuhan tinggi badan setelah rutin mengonsumsi susu 2 liter per harinya gitu, Sobat Bana. Nah, ini sempat disampaikan ya pernyataan ini di Pondok Pesantren Saikona Muhammad Kholil, Bangkalan, Jawa Timur pada 26 Mei 2025 lalu. Namun pernyataan itu dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat mengingat masih banyak keluarga yang belum mampu membeli susu dalam jumlah besar. Itu salah satunya. Kemudian juga aksi kontroversial yang lain, ini sorotan pengawasan program MBG, Sobat Bana ya. Selain pelaksanaan pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG yang juga menjadi perhatian, sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah ini juga memunculkan pertanyaan tentang standar mutu makanan yang disalurkan kepada siswa. Dan Dadan sendiri sebelumnya menyebutkan sudah bekerja sama dengan BPOM dalam pengawasan program itu gitu. Itu salah satu yang menjadi deretan kontroversial dari Dadan Hindayana, Sobat Bana ya. Oke, kita masih tunggu juga nih yang pengen gabung di sini.

0: Balik lagi ke topiknya hari ini, Sobat Bana. Anak udah lihai banget main HP, pinter banget gitu, tapi masih susah baca buku. Nah, ini apakah wajar di zaman sekarang atau ada yang perlu dibenahi, mungkin apa yang perlu diperhatikan juga. Sobat Bana mungkin juga punya pengalaman anak-anak di rumah seperti itu, boleh kasih ceritanya di sini ya, kita masih tunggu gitu. Sobat Bana udah masuk dulu aja, terima kasih. Selamat pagi dulu Pak Edi. Pak Edi, kalau menurut Pak Edi sih ya jangan disalahin anak dong, tapi orang tua tuh juga sering main HP kan, anaknya jadi niru gitu loh. Bener juga ya. Menarik sekali nih Pak. Anak tuh memang cenderung mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, orang dewasa di sekitarnya gitu. Kalau disuruh kalau di rumah gak ada budaya membaca, ya anak jadi sulit ya menganggap membaca itu sebagai kebutuhan gitu loh Pak ya. Padahal kalau pepatah bijak kan, membaca itu adalah jendela dunia gitu kan. Oke, terima kasih nih Pak Edi yang sudah gabung juga di sini. Terus ada siapa lagi nih? Selamat pagi dulu Mbak Eko. Mbak apa Mas ya? Kalau Eko tuh bisa cewek, bisa cowok juga sih. Kalau di rumah kami tuh membuat jadwal 1 jam tanpa gadget setiap malam, Mbak, gitu. Pokoknya isinya bebas, bisa baca buku, menggambar atau bercerita. Ini lumayan membantu loh. Wow, tapi mesti konsisten ya, Mbak ya. Ide yang bagus sih, Mbak Eko ya. Kadang yang dibutuhkan tuh bukan larangan keras, karena anak sekarang tuh semakin dilarang, nah, semakin mencuri-curi waktu untuk bisa main HP gitu. Tapi ini sih membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tapi memang harus tegas juga ya dalam menerapkan aturan yang memang sudah dibuat untuk dipatuhi anak-anak gitu. Boleh bermain HP tapi ada waktunya. Ada waktunya juga harus benar-benar bebas dari HP untuk bisa menumbuhkan minat membaca gitu. Terima kasih Mbak Eko sudah gabung di sini.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan,

0: investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

hiburan. Baik Sobat Bana, masih banyak waktunya, 20 menit lagi di Ngopi Spesial ya untuk edisi hari ini, pagi hari ini di Rabu 3 Juni. Dan kita masih tunggu juga nih komentarnya atau pendapat juga, dan gimana cara mengatasinya, bisa deh ceritanya dibagi di sini ya. Kita masih tungguin di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Ya Sobat Bahana, budaya membaca kayaknya sih memang di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio, di situ ada chatroomnya ya. Yang udah gabung dulu aja, terima kasih banget nih. Selamat pagi. Pagi dari ini Mbak Neti ya, Mbak Neti makasih.

HP yang itu juga menjadi dunia nyata, dunia maya sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi, oh maksudnya gini, dari dunia nyata itu lebih pas kalau untuk belajar anak-anak ya. Jadi nggak melalui dunia maya gitu ya, Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Neta.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
2: Tis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Teh Jus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Teh Jus Lemon, Teh Jus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh Jus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Hijab. Kota terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Seratus bat koma di FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Oke, yang sudah masuk di sini dulu aja, makasih banget nih tanggapannya deh siapa. Oke deh, terima kasih nih Mbak Dita yang sudah kasih ceritanya juga di sini gitu. Ya sobat Bana, menarik sekali sih berbagai pendapat yang udah masuk ya pagi hari ini. Dari obrolan kita ini kita bisa melihat kalau kemampuan anak mengoperasikan HP itu memang semakin luar biasa gitu. Tapi di saat yang sama budaya membaca ini juga tetap perlu mendalam lagi gitu sobat Bana. Yang mungkin yang dibutuhkan bukan memilih antara HP dan buku sih, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya aja gitu. Jadi orang tua, guru, kemudian lingkungan sekitar, sekolah ya, ini juga punya peran besar untuk menumbuhkan kebiasaan anak cinta membaca sejak dini, dimulai dari hal sobat mana di Rabu 3 Juni. Terima kasih banget untuk yang sudah gabung di sini. Yang belum sempat nanti bisa kasih tanggapan atau komennya di Ngopi Bahana, Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu,
1: Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Fasilitas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh
2: Kawasan Kabupaten Magetan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi potensi pertanian dan wisata edukasi yang dimiliki Magetan. Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Pakorwil 1 Madiun yang kali ini memilih Magetan sebagai lokasi kegiatan. Menurut Arini, wisata petik sayur dapat menjadi daya tarik baru yang mampu mendongkrak perekonomian petani sekaligus
3: belanja sayur.
2: Arini menambahkan, kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi bagi keluarga, terutama dalam mengenalkan konsumsi sayur kepada anak-anak sejak dini sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Menurutnya, membiasakan anak mengkonsumsi
3: sangat berpotensi ya, karena dataran tinggi ya Magetan itu untuk apalagi untuk menunjang pencegahan stunting. Karena memang Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah penurunan stunting sudah sangat menurun ya ibunya.
2: Sementara Camat Pelausan Ayudya
4: bisa dijadikan wisata petik sayur. Jadi bisa menjadi destinasi lain selain ke Sarangan nanti ke Ngancar untuk petik sayur.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Ini kekosongan selama hampir 4 hari. Akibat tersendatnya ketersediaan solar ini, kendaraan terutama truk dan mobil roda 4 lainnya tampak memadati area pengisian BBM. Seperti yang terjadi di SPBU Sugio, antrean
5: ada kiriman dari Pertamina, kuotanya sudah habis. Kuota per bulan.
6: Kuota per bulannya habis.
5: Dari tanggal 1 sudah mulai kirim lagi, mulai lagi kuota bulan Juni.
6: Oh gitu. Jadi terlambat atau gimana, Pak?
1: Akan kembali tersedia pada bulan depan.
6: Loh, Pak, pertalitnya kosongnya udah lama, Pak?
7: Sudah, Pak. Setelah Idul Fitri kemarin.
6: Setelah Idul Fitri?
7: Iya.
6: Apa, Pak?
7: Kuotanya sudah habis, Pak.
6: Apa?
7: Kuota.
6: Kuotanya sudah habis?
7: Iya.
1: Bagi para petani yang sangat bergantung pada BBM tersebut untuk menunjang aktivitas pengairan dan produksi di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
8: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan.
9: Meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman tembakau. Di tengah optimisme itu, petani menaruh perhatian besar pada satu persoalan krusial. Melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, para petani meminta dukungan.
10: Untuk itu kami juga mendorong misalnya Dinas Pertanian, dan ini nanti yang sebenarnya juga Dinas Perdagangan itu punya.

0: punya peran penting. Karena dinas pertanian itu wilayahnya hanya pada sampai ke pengawalan pendapat. Sudah bukan dinas pertanian lagi. Tapi di sini jujur kami masih kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
1: Di sisi lain, tembakau tetap menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi petani ngawi. Harga tembakau rajang kering di tingkat petani berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Bahkan dapat lebih tinggi.
2: Dan Bapak Soke bilang pasokan solar dari Pertamina berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan pengiriman. Menurutnya kelangkaan yang sempat terjadi bukan disebabkan gangguan distribusi, melainkan kuota solar bulanan yang habis sebelum memasuki pergantian.
3: Jadi untuk awal bulan ini kan normal penebusan bisa tercukupi.
2: Selain itu, Bapak Soke memastikan harga solar subsidi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk BBM non subsidi pertama
3: bulan itu yang dikurangi nggak dikurangi kuotanya, itu kuota per bulan itu tidak mencukupi untuk satu bulan ini.
2: Jadi ini faktor di akhir bulan kemarin ini, Pak?
3: Iya, di akhir bulan.
2: Kalau awal bulan masih sama ini?
3: Masih sama. Itu masyarakat nggak usah panik. Satu hari, dua hari.
4: Dapat Anda simak di 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM.

0: hobi utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik.
2: Jotani wingking kantor Desa Sambirejo Mantingan Ngawi. Toko usaha lancar tani, Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi. Toko Abitani Kedung Prawan Gendingan Widodaren Ngawi. Toko Sumber Rejeki.
3: Berapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang...
1: Hadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan?
2: Rang, tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya, Sobat.

0: ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit
1: milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi, ada minuman yang kaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas.

0: Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't eat

0: Welcome to podcast Happy Club.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, mengganti bahan atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah, yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai.

0: tercatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat
1: guru yang terkenal itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia
0: terlibat memiliki pengaruh besar.
1: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, dia tahu itu, menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku. Dan itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
0: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren

0: Mubu Singgi, Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu...
2: Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi.

0: Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Kira daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh, jelas.
2: Lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super trend, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
3: Ngerayu ya.
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. Kamu

Sumpah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sebab bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa sebelumnya saat menerima kunjungan Presiden tengah persaingan global saat ini. Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis?
2: Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang sobat bahana mulai lebih teliti lagi ya baca label.

Sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena...

0: aku.
1: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar! Keluar!
0: Apaan sih?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: sensasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedai.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori.
5: Toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buka pistachio sampai kopi mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan...

104,5 FM Bana Radio sebetulnya pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dinilai menjadi momentum pembenahan program makan bergizi gratis yang selama ini mendapat berbagai

0: Ica, kan Mama takut kalau kamu itu ada apa-apa sama kamu, Cak. Mama ngelarang itu bukan karena apa, tapi karena sayang sama Ica. Bukan jahat, Cak, Mama.
1: Ica itu sengaja udah ready kayak gini biar Mami tuh terpaksa buat ngizinin Ica.

0: Lindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space.
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O.O. Bahana ya, dan BPR Jatim. Tetap semangat, ada Mbak Nari ya, yang ada di Pantron, terima kasih banget

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Langgam Campursari ya, miliknya Aira Sabila. Tetap kompak dan masih per bulan plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu

0: Frankfurt. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana. Ya, tetap kompak setelah tadi kita menikmati Aura Kudu Ngemis Tresno. Ya, memang Tresno, Tresno itu adalah cinta. Untuk memiliki sebuah cinta kita nggak boleh ngemis ya. Harus berusaha bagaimana supaya apa ini mendapatkan cinta yang sejati. Ada Mas Alek, selamat siang, ketemu lagi ya. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin Bana FM. Oke, ada Mas Ismanto juga, selamat siang pula. Nah, Sobat Bana, sekali lagi ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS, juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, dan transfer BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat hari Rabu. Penggeledahan dikabarkan dilakukan sejak pukul 2 dini hari. Berita yang dilansir liputan6.com untuk siang ini, Sobat Bana, seorang karyawan menceritakan situasi penggeledahan kantor BGN. Pegawai BGN yang enggan disebutkan namanya ini mengungkap tim penyidik melakukan penggeledahan di area ruang pimpinan yang berada di lantai 2 gedung tersebut. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Trunojoyo 119 ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di 0856345454545. Ada Mas Irawan. Halo, apa kabar? Tetap kompak selalu ya di siang ini. Ada Mas Budi juga, selamat siang ya, tetap bisa menemani kita semuanya. Oke, Sobat Bana, informasi yang terakhir ya tentang BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur adalah bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan Esparman 8 atau depan PDAM, telepon 0351 749 778, kantor Kas Jogorogo Jalan Mocopat 45, telepon 731 412, kantor Kas Sine Jalan Raya Sine 31, telepon 611031, kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076, kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Gugun Ngerambe atau Selatan Balai Desa Wali Gugun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Pegi Sudono Geneng, Ngawi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.
1: Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Esparman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
1: Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati.
5: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
9: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio yang pasti dengar dan pasti hati.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Radio 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Bana yang kita hadirkan bersama BPR Jatim dari jam 12 hingga jam 1. Masih bersama saya, Ho Bana, di ajang Ngopi Bana.

0: Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Lainnya, demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Kita masih di ajang ngopi Bana, Sobat Bana, yang membahas tentang ratusan anak SMP belum bisa membaca. Kompak selalu.

bisa menikmati tembang-tembang yang hadir. Oh, harus opini dulu ya, baru nanti request lagu. Ada tembang ungu, yuk kita nikmati.

Oh, Bana, dengan mengambil tema anak lancar main HP tapi sulit membaca buku. Sobat Bana, pernah nggak melihat anak yang begitu cepat belajar menggunakan HP? Baru diajari sebentar sudah bisa membuka aplikasi, mencari video, bahkan bermain game, sama membaca buku yang membutuhkan konsentrasi lebih lama.

Ya Allah, jika dia bukan untukku, maka kuatkanlah aku. Tapi jika dia adalah jawaban dari doaku, maka permudahkanlah jalanku.

0: banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diaper. Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
4: Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio yang pasti dengar dan pasti hati.
5: Mau jelajah di dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpace Visual Radio Space Radio untuk download kalau belum punya aplikasinya.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio,

0: Science News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya Kejaksaan Agung mengiyakan tengah melakukan penggeledahan terhadap sejumlah ruangan di Gedung Badan Gizi Nasional, dan penggeledahan ini dilakukan tak lama setelah pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana. Berita yang dilansir republika.co.id, penyidik Jambana yang mengambil tema anak lancar main HP tapi sulit membaca buku. Sobat Bana, membaca buku sebenarnya memiliki banyak manfaat. Selain menambah pengetahuan, membaca juga melatih fokus, imajinasi, kemampuan berbahasa, hingga daya berpikir kritis. Sementara penggunaan HP yang berlebihan bisa membuat anak terbiasa dengan hiburan instan dan...

everybody. Help me count down.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejauh untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurut UAS, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi di masa depan. Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Pastikan masih di 104,5 FM Bahana Radio yang
1: tur. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru.

0: Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar XSpace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XSpace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya.
1: 95 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih banget sudah bergabung. Ada ambaran. Maka perlu kewaspadaan ya. Boleh bermain HP tapi dibatasi seperti itu ya. Oke, Sobat Bahana, kita tunggu di 0856345 4545 dengan mengambil tema Ana lancar main HP tapi sulit membaca buku. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
0: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
0: Bawang mas, ini loh, kecap spesial lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Warna Radio. 2 SMS yang masuk akan kita baca sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Aja. Meskipun sekarang serba cepat dengan kecanggihan teknologi, membaca buku tetap harus kita didik sampai sekarang untuk anak kita ya. Nah, Sobat Warna, itulah tema yang kita angkat di siang ini.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak.
3: Tidak. Membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi. Seleksi mandiri jalur kerjasama. Seleksi mandiri nilai UTBK. Seleksi mandiri ujian tulis. Dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran di Mujer Jawab Lagi. Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal.
0: Borong Aquaviva sekarang juga, bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral.

0: Astagfirullahaladzim, lo orang sembuh.
1: Iya toh ya, ya lo kue kenyapa?
0: Di seragel lamin ya mal.
1: Sopo kue aku ra.
2: Apa toh yang gue mikir kue?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
2: Aku bayang nera tahu yang.
0: Muka-muka ada soalnya luar negeri ya, bergiya sugi terus yang luar negeri aku.
1: Amin.
0: Jauh kelilingnya.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sak mene gede ne. Betul. Awak iki kudu adil.
1: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
2: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
4: Makasih yo.
5: Pokoke.
3: Yo. Ya, oleh-oleh Kota Malang. Kene akeh kirasane. Ya yang pedas.
0: Oke,
3: cukup nasi cimi.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginepat.
1: Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko sumber tani, Jalan Raya Banyu Asin, Harjo, Magetan.
4: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mukwaipi, dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata gak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi, ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan fiber
6: 172 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, menguat dalam beberapa tahun terakhir.
7: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka, melapor, tertangani dengan baik. Kemudian sana muncul lagi kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membawa.
6: Pengembangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
7: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara maaf dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, undang-undang TPKS, tetapi belum semua piranya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
6: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
8: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tradisional dengan plating ala restoran sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri.
1: Resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sop.
3: Teh cekek tiga.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus!
3: Ah, segera.

0: Satu lagi ya bang ST jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya ganti STmu dengan T-Juice.
3: Warnanya estetik banget buat foto. Menariknya jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern. Kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang tren kuliner itu bukan cuma soal rasa.

0: 진실이 밝혀낼 때까지 우리 끝까지 싸울 거야. 그러니까 당신한테 가족이 있다는 거 잊지 마.
1: 냄새 많이 날 텐데.
0: 지금 냄새가 뭐가 좋아?
2: 세ger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan.
5: Expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan versinya sesuai dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya. Online shop dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makan, tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Wow.
2: Jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
6: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it.
0: Say, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana, pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek, bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Yo mesti ning kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
6: NPK Tablet KCC Astro, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabung.

0: Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sebuah bahana, kedudukan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar dan kerjasama internasional. Karena itu, sebuah bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, sebuah borong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, sebuah bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global? Kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Nasi tradisional dengan plating ala restoran sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi, bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah...

0: Berarti nek duk pelangganmu rabok hormati ngono?
1: Mboten. Mek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: aku sing salah.
1: Loh, salahmu Ayu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000

0: tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi, pelindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak
5: teman-temanku bilang, sampai kapan ku menunggu.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5
2: kita yang mengalami stunting. Karena itu, Dinas Kesehatan tetap melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif terhadap balita yang terdampak. Menurutnya penuhi pemeriksaan rutin dokter spesialis.
3: Totalnya sekitar jumlah balita kita itu berapa ya? Mungkin sekitar 2.000-an lah, 2.000-3.000 balita yang stunting. Ya, itu tetap kita pantau, kita kawal, terutama proses apa rujukan penanganan sampai ke rumah sakitnya. Jadi itu kan tetap kita kontrol rutin, kita diantar untuk kontrol ke dokter spesialis di Saitiman. Dan di sana mendapatkan apa susu khusus PKMK itu.
2: Selain menangani risiko stunting, melalui program tersebut balita mendapatkan tambahan protein hewani berupa telur setiap hari selama 90 hari. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki status gizi sekaligus membiasakan orang tua memenuhi kebutuhan protein anak.
3: Kalau yang balita-balita yang belum stunting tapi potensi untuk stunting itu ya tetap kita dampingi, diantaranya sebagian kita masukkan dalam program Anting Emas ini.
2: Juga ditemukan pada keluarga yang berprofesi sebagai peternak telur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi Lamongan. KPK tahan tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan...
4: Betulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir dan... Pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu tanggal 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM,

0: ABD dan HDH pada hari ini dilakukan penahanan.
1: Salah satunya adalah Direktur PT Agung Pradana Putra serta General Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan tahun 2017-2019. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kasus korupsi Pemkab Lamongan 35,7 miliar rupiah, KPK lakukan penahanan.
3: Negara mengalami kerugian 35,7 miliar rupiah. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 5 di belakang kantor pemerintah di Lamongan untuk memperkuat bukti. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Namun, di tengah penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara tersebut, salah satu tersangka yakni Muhammad Sukiman memberikan bantahan berikut pernyataannya.
4: Sampaikan fakta ya, bahwa proyek ini sudah diperiksa oleh BPK dua kali dan tidak ada kerugian negara.
5: Penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP dengan mekanisme pendaftaran berbasis daring. Pelaksanaan SPMB tahun ini menyediakan 4 jalur penerimaan yang dapat melalui jalur prestasi dan seluruh proses seleksi dijadwalkan selesai pada 18 Juni 2026. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikut Ngawi Zainal Fanani mengatakan pola pelaksanaan SPMB masih menggunakan skema seperti tahun sebelumnya. Kuota penerimaan dibagi melalui jalur prestasi sebesar 35%, afirmasi 20%,
6: maksimal adalah 5%.
7: Untuk kuota sendiri?
6: Untuk kuotanya seperti itu, sehingga kami harapkan di nanti ada pemerataan semua sekolah, dengan harapan seperti itu. Tidak ada lagi sekolah favorit yang selama ini masih menjadi unggulan.
5: Ia menjelaskan penerimaan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghapus stigma sekolah favorit yang selama ini masih melekat di masyarakat. Menurutnya, setiap sekolah memiliki peran dan kualitas layanan pendidikan yang sama dalam mendukung perkembangan peserta didik. Lulusan SD pada 2026 mencapai sekitar 7.600 siswa. Sementara kapasitas penerimaan siswa baru tingkat SMP baik negeri maupun swasta mencapai kurang lebih 9.300 kursi. Dengan jumlah daya tampung yang lebih, kondisi tersebut diharapkan mampu memberi rasa tenang bagi orang tua maupun calon peserta didik dalam menghadapi.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Terima kasih Magetan dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.
9: And Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.
2: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
10: Di sore hari ini, di ajang ngopi senja ya, edisi hari Rabu tanggal 3 Mei bersama 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang. Alhamdulillah suasana terang meskipun beberapa hari ya terasa mencedar panasnya. Oke. Kita lupa 5 opini Anda.

0: Oh, wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

cepat mengoperasikan HP. Mereka bisa membuka aplikasi, mencari video, bahkan membuat konten hanya dalam hitungan detik. Namun di sisi lain, masih ada anak yang kesulitan membaca buku, memahami isi bacaan, atau bahkan kurang tertarik membuka buku pelajaran. Fenomena ini menjadi perhatian banyak orang tua dan pendidik. Di era digital saat ini, Sobat Buana, gadget memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh bersama teknologi dan menganggap layar sebagai sumber hiburan sekaligus informasi. Sayangnya kebiasaan membaca buku perlahan mulai tergeser

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional jadi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto. Berita yang dilansir di putan6.com untuk sore hari ini, dia menuturkan perombakan jadi bukti Prabowo mendengar masyarakat. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana, ya. Tetap kompak dan masih membahas tentang anak lancar main HP tapi sulit membaca buku.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truna Jaya 119 Ngawi. Ada tembang masih hatiku, iya. Ada Mbak Retno, selamat sore. Jadi temanya anak lancar main HP tapi sulit membaca buku. Nah, fenomena ini menjadi perhatian banyak orang tua dan pendidik di era digital saat ini, Sobat Bana. Gadget memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh bersama teknologi dan menganggap layar sebagai sumber hiburan sekaligus informasi. Sayangnya kebiasaan membaca buku perlahan mulai tergeser oleh konten-konten singkat yang lebih menarik secara visual. Terima kasih yang sudah bergabung di 085634545 45 45, ya. Ada siapa ini? Mbak Nani, ya. Ini menurut saya gadget memang berpengaruh. Anak saya lebih suka nonton video daripada membaca buku. Betul sekali. Fenomena ini memang banyak dirasakan orang tua saat ini, Sobat Bana. Video di gadget menawarkan gambar bergerak, suara dan hiburan yang langsung menarik perhatian anak. Sementara membaca buku membutuhkan fokus dan kesabaran yang lebih tinggi.

Namun yang perlu diperhatikan, bukan berarti anak harus dijauhkan sepenuhnya dari gadget ya. Lebih penting adalah bagaimana menyeimbangkan waktu antara menonton dan membaca. Misalnya, setelah menonton video tentang hewan atau luar angkasa, anak diajak membaca buku dengan tema yang sama. Dengan begitu, gadget bisa menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan minat baca.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?

0: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya OO Bahana ya. Terima kasih Mbak Dila ya. Kalau di rumah saya batasi HP. Setelah itu anak jadi lebih sering membuka buku cerita. Ini bisa jadi contoh sebetulnya yang sangat menarik untuk para orang tua lainnya ya. Ternyata ketika penggunaan HP dibatasi dengan bijak, anak mulai mencari aktivitas lain. Salah satunya membaca buku cerita. Memang anak-anak cenderung memilih aktivitas yang paling mudah dan menarik perhatian. Saat akses HP dikurangi, mereka memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengenal buku dan menikmati cerita yang ada. Apalagi jika buku yang disediakan sesuai dengan usia dan minat mereka.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Panjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan
2: yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis mulai
2: kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para

0: pun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai.
1: Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu
1: si kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Nah, di sini itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus.
3: Jadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren RMI
1: aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budi.
4: Membahas tentang ini sebenarnya anak lancar main HP tapi sulit membaca buku. Yang sudah bergabung ada Mbak. Sebenarnya seringkali bukan pada gadgetnya, melainkan ketika anak menggunakan HP tanpa batasan dan tanpa pengawasan. Akibatnya waktu belajar dan membaca bisa tergeser oleh hiburan semata.

0: teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone.
2: Murni sehat alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
4: Segernya klik. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ya, Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi.
4: Dan masih membahas tentang

0: emas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di
2: iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak

bisa dulu ya, diajak ngopi senja edisi hari Rabu 3 Mei dengan mengambil tema anak lancar main HP tapi sulit membaca buku. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti ada Bila Bana. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Apa kerja apa awakmu nang kono?
2: Wes lah, Bu.
1: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi.
2: Wes tanduk,
1: nurut bapak ya.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: Apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.

0: oleh ampuh. Nutrisinya kita hantelu sampai patang sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya iki mung 50 sampai
1: RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rezeki Ring Road Plosorejo Kandangan Ngawi. Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi. Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magun.
2: Ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sebelumnya kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional untuk diprioritaskan.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bahana di ngopi santai ini ya, Sobat Bahana, di malam ini di tanggal 3 Juni 2020. Sobat Bahana atau yang hari ini udah bersama sang buah hati atau bunda-bunda lagi kumpul sama keluarga sambil dengerin Bahana FM Ngawi gitu, boleh banget ya ngobrol-ngobrol di malam hari ini ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana pastinya bila akan membawakan opini masih kumpul keluarga ya Sobat Bahana. Bila tunggu ya Sobat Bahana opini dan cerita Sobat Bahana semuanya di 085 634 5454.

0: News, radio informasi dan hiburan. Menjadi tanah
1: setia kalau pagi. Malam hari juga namanya Sobat Bahana semuanya. Nah, tema hari ini yaitu Sobat Bahana, anak lancar main HP tapi malah sulit untuk membaca atau belum lancar membaca gitu Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana? Apakah juga mempunyai pengalaman anak yang seperti itu gitu? Atau punya untuk anak SD itu tidak diwajibkan bisa mengoperasikan handphone ya Sobat Bahana? Jadi mungkin bisa dikurangi saja gitu belajar menggunakan handphone walaupun mempermudah ya Sobat Bahana, tapi jangan dibiasakan jadi kebiasaan gitu. Apalagi untuk anak-anak, nanti anak-anak berpikirnya malah hidupnya itu anaknya atau membantu anaknya belajar juga lancar-lancar aja tanpa handphone gitu. Kalau zaman sekarang dibantu dengan handphone itu cuma alat pembantu ya Sobat Bahana, bukan sepenuhnya gitu kita bergantung pada handphone tersebut gitu. Nah Sobat Bahana, gimana tips biar anaknya itu bisa lepas dari HP ini menurut Sobat Bahana semuanya? Bahana, boleh banget di 0856345 gitu. Nah Sobat Bahana, kalau punya tips tentang bagaimana anak bisa lepas dari handphone gitu Sobat Bahana, nah tapi juga ada tips ini, bila mau tanya Sobat Bahana, adakah tips biar anak itu bisa belajar enjoy gitu Sobat Bahana? Apalagi ya fenomena yang banyak ditemukan zaman sekarang tuh anak itu main HP tanpa bosan, tanpa ada rasa bumer Sobat Bahana, gimana tipsnya nih biar anak lepas dari HP juga bagaimana? Mungkin Sobat Bahana punya tips dan cerita nih tentang Sambu Hati juga boleh banget di spill sama Bila di malam hari ini gitu ya di 0856345445. Bila setia nunggu Sobat Bahana sampai nanti jam 8 malam ya. Tapi jangan kemana-mana Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya Bila nanti akan membawakan informasi-informasi dan obrolan yang menarik.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau.
2: Banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman panas.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

ringan main HP ya. Apalagi anak SD nih, kelas 1 atau kelas 2 itu udah bisa scroll-scroll HP ataupun main game nih Sobat Bahana. Nah, apakah sang buah hati Sobat Bahana atau putra-putri Sobat Bahana juga seperti itu nih? Nah, bila mau tanya tentang tips nih Sobat Bahana, bagaimana tipsnya biar anak itu bisa bosen tapi kalau dipegangin HP, walaupun itu setengah hari gak pernah bosen Sobat Bahana. Nah, itu Sobat Bahana yang bikin mungkin otak anak itu lebih cenderung atau condongnya ke handphone gitu Sobat Bahana daripada ke buku. Padahal ya Sobat Bahana, kalau dipikir anak-anak itu kan dari mungkin itu. Nah, itu yang susah ya siapa sih yang susah itu anaknya dan gurunya gitu Sobat Bahana. Nah, pastinya orang tua juga perlu banget memperhatikan dengan teliti itu ya Sobat Bahana, bagaimana perkembangan anaknya di sekolah, apakah belajarnya sampai mana, apakah sudah bisa membaca atau belum, atau bunda yang lagi dengerin Bila di malam hari ini gitu, boleh banget di dispil atau diceritain di 085-634-54-545 gimana perkembangan. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi gitu nanti Sobat Bahana, pastinya akan membawa informasi dan obrolan yang menarik lagi gitu, dan pastinya tetap 100% itu mirip dengan yang di sekolah ya Sobat Bahana, mungkin yang di sekolah dengan edukasi, belajar, dan bermain ya Sobat Bahana kalau anak-anak. Tapi kalau apakah Sobat Bahana juga sudah tahu gitu metode belajar anak ya Sobat Bahana, pastinya itu patut diperhatikan dan dicari tahu ya Sobat Bahana. Soalnya tanpa membuat anak itu bosan dengan buku ya Sobat Bahana dan lancar belajar, boleh banget dispil sama Bila di pagi edisi di malam hari ini gitu di 085-634-54-545. Nah, ini kebiasaan siaran pagi ya Sobat Bahana, di malam hari ini pun disebut pak.

0: dingin ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasanya mantik senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu, lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang mantik favorit. Go!

Bagaimana anak itu bisa gak gampang bosan sama yang namanya buku dan bisa bersahabat dengan buku ya sobat Bana. Tapi di sisi kedua nanti

Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot dengar.
2: FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi bersobat Bahana bersama Bila di malam hari ini ya sobat Bahana. Di sesi kedua ini tadi udah Bila udah nemuin sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 7 di sesi pertama. Dan ini kembali lagi di sesi kedua. Nah tadi Bila udah bahas sama sobat Bahana obrolan seru tentang faktor-faktor kenapa anak itu tidak bisa jauh dari handphone. Kenapa anak itu gampang bohong, mungkin tidak bermain game sehari saja, itu bagaimana sobat Bahana. Nah kalau tips dari Bila nih sobat Bahana, ini akan kembali lagi sama orang tuanya ya sobat Bahana. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi contoh yang baik bagi sang buah hati gitu. Bagaimana sang orang tua itu bisa membatasi diri sendiri

bermain handphone di depan sang buah hati gitu. Mungkin Sobat Panah kalau pagi hari sampai siang hari sudah belajar di sekolah, dan nanti sore atau malam di sang buah hati dengan handphone gitu, nah itu anaknya juga bisa terbiasa belajar tanpa handphone ya Sobat Panah. Nah itu contoh kecil tapi berdampak besar sekali nih Sobat Panah, apalagi untuk putra-putri yang mungkin kalau dalam umur anak-anak tuh Sobat Bahana yang masih dalam tahap pertumbuhan bersahabat sama buku, gimana sih Sobat Bahana? Namun Sobat Bahana sendiri tips lain itu apa aja nih? Boleh banget di-spill di 0856345445. Halo Sobat Bahana juga punya tips biar anak gak cepet bosan sama buku nih, apakah ada buku rekomendasi nih dari Sobat Bahana yang mungkin bisa membantu anak dalam membaca ataupun bisa meningkatkan minat baca anak ataupun belajar anak nih. Jadi nggak hanya baca-baca ataupun main HP ya Sobat Panah sedari kecil gitu. Tapi biasanya nih anak-anak kalau main HP main apa sih Sobat Panah? Nggak mungkin main medsos terus menerus ya Sobat Panah. Pastinya main game gitu. Nah kalau mungkin orang dewasa main HP untuk mencari informasi ya Sobat Panah, tapi kalau anak-anak itu biasanya cenderung bermain game ya Sobat Panah. Nah itu harus dikurangi karena apa? Karena mungkin itu menurunkan permainan atau tebak-tebakan yang seru gitu Sobat Panah. Nah itu bisa diterapkan atau bisa juga Sobat Panah untuk meluangkan waktunya gitu demi sang buah hati ya Sobat Bana. Walaupun kadang orang tua yang sibuk bekerja itu memilih anaknya untuk les ya Sobat Bahana. Untuk apa? Mungkin untuk kebiasaannya dengan orang tuanya nih Sobat Bahana. Jadi mungkin kalau di rumah orang tuanya sering mengajaknya berkumpul, ataupun orang tua sering mengajaknya belajar, bercerita, ataupun cuman bekedar bermain game gitu bersama, meluangkan waktunya bersama sang buah hati gitu, dilatih untuk tanpa handphone setiap hari atau tanpa gamenya setiap hari gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana boleh banget di-spill ceritanya gitu di malam hari ini gitu. Nah di 0856345445. Nah Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget langsung calling-calling. Beli

bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sebebahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasa mulai.
2: Itu jam 7 lebih hampir 30 ya Sobat Buana. Sudah ada 1 jam setengah bila menemani Sobat Buana semuanya. Dan masih ada waktu sekitar 30 menit gitu buat Sobat Buana yang malam ini mau cerita ataupun mau spill kegiatannya, atau juga mau spill perkembangan sama lepasnya pun sehari itu Sobat Buana. Itu sulit sekali, apalagi kemana-mana itu bawaannya HP. Bahkan biasanya Sobat Buana bapak-bapak yang ke sawah aja bawaannya HP Sobat Buana. Nah apalagi anak-anak nih Sobat Buana yang udah dipegangin HP dari kecil, udah main HP dari kecil aja Sobat Buana. Orang tua juga berperan penting dalam hal ini gitu. Nah bisa banget Sobat Buana semuanya untuk membantu belajar anaknya Sobat Buana, apalagi sang buah hatinya itu tidak les gitu Sobat Buana. Jadi orang tuanya harus ikut-ikut turun gitu,

keluarga atau permainan yang lain, ataupun bisa diajak jalan-jalan atau belajar bersama nih, mungkin tebak-tebakan ataupun hanya hafalan pelajaran di sekolah gitu. Nah itu bisa banget jadi solusi ya Sobat Bahana, bisa jadi permainan edukasi sambil belajar juga nih gimana perkembangan anak di sekolah, bagaimana anak itu menjelaskan atau mengulangi kembali pelajarannya yang di sekolah nih. Nah itu pasti penting banget ya Sobat Bahana, gak hanya Sobat Bahana dengan pelajaran yang itu-itu aja dan belajar dengan guru itu-itu aja tanpa Sobat Bahana sebagai orang tua itu memperhatikan secara langsung. Nah ini dia peran orang tua yang sangat penting ya Sobat Bahana, walaupun dikala sibuk bekerja, dikala pagi sampai malam ataupun sampai sore itu bekerja tuh, tapi kalau punya putra putri atau sang buah hati, wajib banget meluangkan waktunya gitu. Meluangkan waktunya entah itu hanya berkumpul, bercerita, bermain, ataupun malah memberikan pelajaran ataupun mengulangi pelajarannya yang ada di sekolah. Nah Sobat Bahana sendiri bagaimana, apakah juga sudah seperti itu gitu buat sang buah hati atau putra putrinya ya? Nah itu wajib sekali ya Sobat Bahana, kalau bisa itu setiap hari seperti itu, walaupun sekedar 15 atau 10 menit aja tuh, boleh banget diluangkan untuk berkumpul bersama keluarga ataupun sang buah hatinya gitu. Nah selain berkumpul bersama sang buah hati, mengulangi pelajarannya di sekolah, terus habis itu belajar bersama, terus memberikan contoh yang baik juga bagaimana penggunaan handphone ataupun bagaimana jam-jam penggunaan handphone yang baik ya Sobat Bahana. Nah ada lagi nggak tips mungkin bagaimana anak itu bisa lepas dari HP, lepas dari game gitu Sobat Bahana, walaupun HP itu bisa membantu ataupun perkembangan teknologi itu bisa membantu ya Sobat Bahana, tapi kalau buat anak gitu Sobat Bahana yang betul-betul membantu itu sebetulnya orang tuanya gitu, orang-orang di sekitarnya, gak hanya handphone gitu. Kalau orang tua itu dengan pelajaran sekolahnya itu searching atau belajar dari handphone, nah itu jangan sampai tahu putra-putrinya ya Sobat Bahana, nanti takutnya malah berpikir kalau gak ada handphone gak bisa apa-apa gitu Sobat Bahana. Nah itu harus dirubah pikiran dari putra putrinya seperti itu gitu. Nah Sobat Bahana kalau punya tips lagi boleh banget langsung di share aja di 085454545 gitu. Nah Sobat Bahana yang mungkin punya cerita dari sang buah hati ataupun mau cerita kegiatan hari ini yang udah belajar atau berkumpul bersama sang buah hati dan keluarga, boleh banget cerita sama Bila ataupun mau ngobrol langsung sama Bila gitu Sobat Bahana di malam hari ini, boleh banget langsung aja di 085634545545.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Teh jus!
1: Seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan sih.
5: Karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Menjadi tanah setia kala pagi kala senja.
5: Nah, menurut Sobat Buana sendiri, apa sih yang bikin anak itu bosan sama buku ya Sobat Buana? Nah, ini pertanyaannya nih. Kalau tipsnya biar anak gak bosan, mungkin bisa mengurangi HP-nya dan memberikan pembelajaran yang asik dengan yang namanya buku gitu. Bisa membuat anak bisa bersahabat dengan buku ya Sobat Buana. Tapi kenapa anak enjoy gitu? Nah, sebetulnya itu Sobat Buana. Tapi kalau anak bosan karena isinya itu-itu aja nih Sobat Bahana, bisa banget mencari buku referensi ataupun mungkin yang disukai anaknya gitu. Mungkin bisa banget nyari di perpustakaan ataupun beli buku buku tidak mudah bosan dengan yang namanya buku gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, menurut Sobat Bahana sendiri tuh, apa sih ya selain itu yang bikin anak itu gampang bosan sama yang namanya buku gitu? Dan bagaimana biar anak itu tidak bosan gitu Sobat Bahana, dan sama yang aku ya Sobat Bahana? Dan pastinya buku itu adalah penunjang utama anak belajar gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, bagaimana, apakah sang buah hati sudah menerapkan atau Sobat Bahana sendiri sudah menunjang sang buah hati dengan buku-buku ini tuh yang bisa membuat minat, semangat 545? Tapi setelah yang satu ini Sobat Bahana, Mila nanti akan kembali lagi pastinya Sobat Bahana dengan obrolan yang menarik kembali.

0: Welcome to podcast Happy Chloridia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumerman dari Clearing Clay loh. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang.
2: Dan kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fitness ya.
4: Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, sound service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi orang datang bukan cuma ikut tren yang cepat lewat.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Semuanya bisa membantu untuk Sobat Bahana bisa berkumpul bersama anaknya atau meluangkan waktu dengan sang buah hati atau putra putrinya gitu Sobat Bahana. Apalagi yang masih berusia dikatakan anak-anak ya Sobat Bahana, itu pastinya perlu perhatian khusus dari orang tuanya. Mungkin masih bibit-bibit yang sekarang itu sudah banyak sekali program literasi yang dibangun gitu. Semoga bibit-bibit penerus bangsa ini bisa menjadi bibit-bibit bangsa yang sukses, yang bisa membawa Indonesia tadi, ataupun obrolan kita tadi yang seru tadi bisa membantu Sobat Bahana semuanya, bisa memberikan informasi tambahan buat Sobat Bahana yang lain, khususnya juga buat Bila yang mungkin belum dikatakan belum menjadi orang tua gitu ya. Semoga bisa belajar juga dari ini bagaimana cara mendidik anak, bagaimana memperhatikan sama Bila ya Sobat Bahana. Pastinya nanti di Bahana FM Ngawi, Bila namanya Sobat Bahana, besok pagi di ajang ngopi spesial itu. Dan ini di ajang ngopi santai ini sudah berakhir gitu Sobat Bahana. Nanti kembali lagi besok ya Sobat Bahana bersama Bila gitu. Nah, Bila pamit undur diri Sobat Bahana.
1: Tiga bulan. Apa kurang lama?
2: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Kamu jutek. Kemudian.
2: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
2: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.

0: Setelah aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram.
1: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ya tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
2: Buruan. Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah. Tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Online shop dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makan

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Halo sahabat Bahana, sahabat Bahana pernah dengar jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang sahabat Bahana mulai lebih teliti lagi ya baca label kandungan sebelum beli.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.

0: ID.
1: Kira daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Setelah aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana tahu nggak nih, kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
4: Nih, gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun.
5: Weh roto, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: on Ngawi. Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan.
8: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian.

0: ada tikus lemon, tikus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tikus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tikus!
1: Ah, seger!

yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi, banyak pedagang makanan mulai...

0: itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan
3: Pembentuk Institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu termasuk korban dan keluarganya itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
2: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh.
3: Kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial, penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sithik banget to. Akeh sing gabuk panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo tablet KCC Astro Class C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Ko Sambong, Bluro.
3: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
5: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
6: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia.

0: kita dari lapisan terdalam.
1: Babahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan dalam

0: Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa Asing Brazil. Ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Buana, penguasaan bahasa layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan. Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Swipee. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus.

0: 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh.

0: Teh, kakao, pelem, durian, rambutan, dan alpukat.
1: Dan kelas B?
0: Seng kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Seng kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosisnya mong 50% soko tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyi ya. Penyanyi bapak
0: Aku dokter ya? Tapi bener-bener sangat anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gatin tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raper
0: sana.
3: Wah! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan gunungan negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Yang. Maamnya yang jeruaya, Yang. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijab
1: dengan cabai satu mangkuk sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, sobat bahananya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.

0: cair carane disemprotke ing botonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono bubuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Bubuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu.
2: Konco tani wingking kantor Desa Sambirejo Mantingan Ngawi. Toko usaha lancar tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi. Toko Abi Tani Kedung Prawan Gendingan Widodaren Ngawi. Toko Sumber
3: juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas, adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar.

0: Favorite Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Enak banget, tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang...

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: Banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi tesih astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber.
5: Bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
2: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi.

0: membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun,

0: di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk.
1: Mana? Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya. Seng, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat. 104,5 FM Bahana Radio.

0: ke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung.
3: Stel banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat?
4: Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin.

dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang

0: Iki piye to?
1: Pak, wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol.
4: Rasa pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget. Mozzarella sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga...

pengisi acara dan pimpinan Majelis Taklim Riyadhul Jannah yang saya dengar banyak pengurusnya wali-wali murid juga ya. Mudah-mudahan dari kepolisian juga hadir, terima kasih Pak. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang juga mau capek memikirkan rakyatnya, masyarakatnya, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Yang saya harapkan yang hari ini diimpikan, Allah wujudkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang hadir dari mana saja? SMP? Sehat sadayana? Oh. Ah, yang kompak atuh. Kalau memang ada sesuatu keringatnya keluar, kemudian sehat, ternyata selesai main futsal terkena serangan jantung. Ayanta? Seernya. Tuh, saya mah bisa bahasa Sunda kalau cuman seer-seer aja. Tidur siang atau tidur sore bahkan pulang sekolah. Tidur malamnya belum dihitung sampai bablas subuhnya kadang-kadang. Belum lagi waktu untuk jalan-jalan. Belum lagi waktu untuk main-main. Belum lagi waktu untuk ngetik-ngetik WA, pasang status Facebook. Tingginya 200 cm. Kok jadi 200 meter sih? Yang tingginya 200 cm berarti berapa meter? 2 meter. Masih banyak apa udah jarang? Ada satu malam yang kalau malam itu kita raih, malam itu kita dapatkan, khairun min alfi syahrin, maka Allah akan berikan hadiah 3 tahun. Tapi kalau dapat satu malam yang orang sebut, malam apa namanya? Yang Allah sebut Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu namanya malam kesasar. Gitu. Lailatul Qadar, satu makan Ramadan dengan baik, Allah berikan kemuliaan ratusan tahun. Andai kata setiap Ramadan kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Nah, kamu kan masih SMP, masih SMA, masih SMK. Kalau bulan turunnya Al-Quran, ibarat manusia, kalau setiap satu tahun di tanggal lahirnya orang sebut namanya ulang tahun. Nah, Quran ini turun di bulan Ramadan. Kamu pasti senang diistimewakan. Dikasih hadiah sama mamah, dikasih hadiah sama papa. Papanya punya uang banyak, diajak jalan-jalan ke Singapura. Kalau enggak punya uang, ya ke Singaparna enggak apa-apa lah. Dikasih baju akhir aja ngambek. Tuh kan udah enggak sayang lagi, katanya cinta. Masa ulang tahun kamu enggak tahu sih? Wah, marah, kesel, ngambek. Ramadan adalah hari diturunkannya Al-Quran. Diistimewakan dong Qurannya. Dibaca.

satu ain. Coba lihat di Qur'annya ada ainnya enggak? Nah, sampai di situ. Siapa si munafik? Siapa si kufur? Siapa si kafir? Itu akan terlihat. Lalu ukur, apakah saya termasuk si mukmin? Apakah saya si muslim? Apakah saya si munafik? Apakah saya si fasik? Apakah saya si sabar? Apakah saya yang berputus asa? Siapa yang kepengen tahu status dirinya, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Selain dibaca Qurannya, baca terjemahannya. Terjemahan tuh sekarang udah enak. Ada yang terjemahan lengkap satu ayat, ada yang terjemahan per huruf atau per kalimat. Pernah lihat Quran terjemahan per kalimat? Udah punya belum? Beli. Beli atuh supaya istimewa gitu. Misalnya dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum

arti umumnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, terus telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Terus agar kamu bertakwa. Itu terjemahan umum. Nah, wahai orang-orang, di bawahnya ada tulisan tuh, amanu, yang beriman, kutiba, telah dicatat, telah diwajibkan, telah tertulis, alaikum, atas kalian, asyam, yaitu puasa. Jadi hitung-hitung, baca Quran sambil belajar bahasa Arab. Tuh. Sebulan kamu bisa menguasai beberapa kata, beberapa kalimat. Ya Allah, nih ikan asin sudah ditutup.

sholat. Kita tuh kalau lagi sholat, tahu-tahu ingat semua. Ya Allah, aduh, ya Allah, aduh, ya Allah, aduh. Kenapa? Karena nggak ngerti siapa yang dibaca. Ya udah baca-baca aja. Tapi karena nggak paham, karena nggak ngerti, otaknya kemana-mana, hatinya juga ngayap kemana-mana. Cuman lisannya aja yang bersuara, hatinya nggak bersuara. Tapi kalau kita mengerti, memahami, dan tahu arti yang kita baca, maka akal dan hati ini tidak akan pernah. Lumayan, berapa huruf, berapa kalimat, berapa ayat yang dengan kita baca, lalu kita memahami arti terjemahan, dan akhirnya insya Allah selesai dari Ramadan, kita termasuk hamba-hamba. Bulan Ramadan ini adalah bulan melatih sabar. Sabar. Sabar. Ada ekstra sholat di bulan Ramadan, namanya sholat abdi ringan. Tuh. Kenapa? Yang sunnah saja kita semangat mengerjakan. Semangat enggak kalau terawih? Semangat. Wih. Berangkat ke masjid, udah nyiapin sejadah, udah nyiapin mukena, orangnya belum ada, mukena sama sejadah yang baris tuh. Gak lama datang orangnya, ngikutin sholat, yang darah tinggi, kolesterol, jangan terlalu cepat. Kasihan jamaah, palanya pada lecet, ayam-ayam matokin beras, tukbak, tukbak, tukbak, tukbak, tukbak. Itu. Slow. Wala saja umpung kamu, di rumah kamu. Udah lambat satu jus, bubar. Yang cuman jus ama

bagian terakhir aja nih, juz 30 bagian terakhir, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhir. Itu pun bertahan cuma 2 minggu. Minggu ketiga mulai kosong. Minggu ke 10 hari di masjid itu, tanpa terasa saya ikut mendengarkan Al-Quran sampai khatam. Pahalanya sama antara yang membaca dengan yang ikut mendengarkan. Alhamdulillah. Sabar, sabar, sabar, sabar. Kalau gak sabar, wah, jangan sholat di masjid itu. Kenapa? Lama. Selesainya ntar kiamat kurang 2 hari itu. Kelamaan. Sabar. Maunya cepet-cepet. Kita kalau sholat tuh maunya cepet-cepet. Kenapa? Karena kita gak paham sedang bicara sama siapa coba. Kita sedang bicara sama siapa sih saat sholat? Hah? Sama siapa? Sama Allah. Kalau kamu ngobrol sama cewek, sama cowok ya, maunya tuh lambat, pakai nada lagi. Halo sayang, halo juga baby. Sayang apa kabar? Aku baik-baik aja baby. Ih kangen tau. Ada nadanya. Kenapa sholat jadi pengen Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allah Akbar. Jangankan kita, malaikat aja gak ngerti. Ngomong apa sih maneh? Ngomong sama cewek, sama cowok, coba suami, istri, itu ngomongnya maunya lembut, slow, santai, pakai nada. Masa baca Quran dengan tidak tartil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Kadang-kadang imam tuh suka nakut-nakutin. Kenapa? Lu kalau belum tahu ayatnya apa, suratnya apa, lu masih belum takdir. Lu kelakuan saya dulu waktu kecil, saya tungguin. Nih kira-kira nih imam baca surat apa nih? Kalau suratnya surat Al-Baqarah. Si bonsai di belakang lama nungguin selesai nih Ustadz Khalid baca surat Al-Baqarah. Sampai 80 ayat baru dia menyelesaikan 2 rakaat sholat yang dikerjakan pada saat isya. Waduh, selesai sholat bonsai tanya, Pak Ustadz, itu surat panjang amat sih. Ya balik belum? Kok masih pada di sini? Ayo balik. Sudah dewasa, dewasa itu ukurannya kalau laki-laki sudah bermimpi basah, sudah bermimpi kecebur kali, sudah menstruasi. Apapun yang kalian perbuat, baik itu sesuatu yang benar ataupun yang salah, baik itu perkara ibadah ataupun perkara dosa, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mumpung masih muda, masih banyak waktu untuk nabung pahala. Kamudanya dulu menyia-nyiakan amal soleh. Mumpung kamu masih SMP, SMA.

sedekahnya kita berikan, dengan infak jariahnya kita salurkan. Untuk siapa? Untuk si miskin, untuk si fakir, untuk si susah, untuk si yatim, untuk si piatu, untuk mereka yang hidupnya dalam kondisi susah dan menderita. Tiga gentong nasi, waduh, biar nanti puasanya kuat Pak Ustaz. Makan nasinya 4 piring. Wah, yang 1 piring buat pagi, yang 1 piring buat siang, yang 1 piring lagi buat jatah sore. Ini orang berebut makan sama anjing. Coba anjing juga makan makanan sisa. Ini orang makan makanan sisa bekas orang makan di restoran. Kita punya duit tuh bukan buat sendiri. Maka sedekah yang paling indah dan paling bagus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Supaya tahu gak? 5 ribu. Ya Allah Karim, tahaddus bin nikmah ini mah ya. Tahaddus bin nikmah, mengingetin nikmat, mengingatkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabb. Berjalan waktu 2001, 2002, 2003. Ya Allah, udah goceng terus nih, aneh rumahnya. Tiap Jumat goceng lagi, goceng lagi, goceng lagi. 2011. Ih, lama juga ya. Dari tahun 2000. Semuanya gratis. Siang-siang ayo kita baris semuanya. Makan menikmati masakan. Kalau engkau tidak kasih saya duit ya Allah, bagaimana saya memberikan makan pada mereka? Tuh. Saya berani nanggung orang, saya yakin Allah pasti akan tanggung apa yang saya butuhkan dan saya inginkan. Itu rumus. Nah, jadi jangan pelit, berlatih. Sejak dari kecil. Saya dulu waktu SMA udah berlatih. Bahkan dulu ayah 25 ribu, 1 tahun ngeluarin duit cuma 35 ribu. Banyak yang ogah. Wah, mahal amat Pak Ustaz. Masa jakatnya di situ 35 ribu? Ah, saya mendingan cari jakat yang 15 ribu gitu. Ada yang 5 ribu? 2 ribu? Ada yang 2 ribu? Lu serius lu masih ada yang 2000 kuota? Berapa sehari? Kamu beli harian, mingguan, bulanan? Bulanan berapa duit? 50 ribu. Kan orang miskin, orang kaya aja maunya begini. Gak mau dia begini. Saya tuh punya teman, kawan sudah sukses, hebat. Tapi umurnya lebih tua dari saya. Walaupun usianya tua tuh sekitar 45 tahun, tapi saya manggilnya abang. Setahun sekali kena zakat 500 juta. Berapa duitnya tuh ya? Zakatnya aja 500 juta. 2,5%-nya 500 juta tuh bayar zakat. Ntar kamu hitung deh berapa miliar tuh uangnya. Tapi saat itu dia cerita sama saya. Saat ternyata dia lakuin itu. Orang kaya. Ngomongnya, ya. Ustaz, saya kalau datang ke rumahnya tuh saya ketemu nih perempuan. Serius saya enggak. Karena saya terlalu cinta sama uang, harta zakat saya tidak bayar. Ada sesuatu yang lebih saya cinta diambil sama Allah. Mending kalau mati meninggal dunia selesai, hidup tapi begitu coba. Kita lihat. Hey, ayo yang kaya-kaya. Kalian yang sudah mampu, yang sudah berkewajiban zakat. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan harta kita. Jangan gara-gara kita cinta sama harta, harta ini tidak kita berikan sama Allah, nanti ada sesuatu yang lebih kita cintai diambil sama Allah. Emang gua gak punya duit? Ini duit ada, uang jajan ada, tapi gak bisa makan. Kan nyakitin banget ya. Kita rasakan bagaimana lapar itu gak enak. Haus itu gak enak. Belum tuh kotak ame kerdus. Puterin ntar. Jangan kotak lewat modus pura-pura tidur. Butuh kotaknya selesai lewat bangun. Ini kotaknya udah di situ. Pelit banget orang tuh ya. Tahaddus bin nikmah, tahaddus bin nikmah. Kalau saya tuh misalnya gitu ya ngeluarin duit katakanlah 30 juta sebulan. Kita kalau mikirnya dunia, sebulan 30 juta bisa buat apa bro?
beli motor. Tiap bulan lu punya motor nambah, kan lu jadi pengusaha ojek online ya. Dunia lagi aja lu dapetin coba.

0: taruh di sini, gak akan pernah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diparkir.
1: 100 ribu. Dadah
0: sama 100 ribu. Selamat jalan Pak Soekarno Hatta.
1: Coba itu ya.
0: Ramadan tidak hanya saat Ramadan. Selesai Ramadan harus lebih semangat, karena kita sudah dilatih dengan latihan yang berat, latihan yang istimewa. Maka selesai Ramadan, segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita dalam ibadah, insya Allah akan terasa lebih baik.

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
5: Ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut sebebahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, penas, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya sebebahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis
6: gabung di tajuk bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Masih informasi yang menarik pada pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, sebelum bila spill gitu topik hari ini apa, bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana semua yang

ada di rumah ataupun lagi di perjalanan atau dimanapun gitu. Nyalain dengerin Bahana FM Ngawi. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kita Sobat Bahana pagi hari ini masih juga tentang putra-putri Sobat Bahana yang mungkin jadi perhatian khusus ya Sobat Bahana akhir-akhir ini, karena memang gitu generasi emas penerus bangsa yang harus diperhatikan gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini atau tema yang menarik itu tentang, masih tentang putra-putri Sobat Bahana, yaitu Kalistung dilarang untuk jadi syarat masuk SD, tapi ke kelas 1 sudah dituntut bisa membaca gitu. Nah Sobat Bahana, ini sangat berkaitan dengan beberapa tema kemarin tuh ya Sobat Bahana. Jadi Kalistung itu tidak boleh jadi syarat untuk putra-putri Sobat Bahana untuk memasuki SD gitu. Jadi mungkin jika 5, 6, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5.

0: Ciayang.
1: Tapi aja kapan juga ya.
2: Toyang-toyang yang mikir duwi.
3: Aku pengen gua kue keliling dunia.
2: Kayang-kayangnya
1: ratau yang. Moga-moga dhewe iso luar negeri ya bar kiai sugih terus ning luar negeri.
2: Amin.
1: Jauh kelilingnya.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gedhe ne. Iki wis ra peduli bos.
1: Iki lho, sing wis tak siap ne. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Kene akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Ya, cukup iki sini. Iki sapi super.
0: Sapi super.
1: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya.
1: Ya, suara apa kae ya? Aduh, rasidu suka. Iya, iya.
2: Bos, nah iya. Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan, pola itu ke bawah tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang
6: kemasan 2000 beri 3 gratis 1.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila dengan topik hari ini ya Sobat Bahana. Topik hari ini tentang Sang Buah Hati Sobat Bahana, semuanya masih sama gitu ya Sobat Bahana. Tentang mungkin kalistung itu dilarang dari jadi syarat masuk SD. Tapi kenapa anak kelas 1 SD itu belum banyak yang bisa membaca gitu Sobat Bahana? Masih banyak yang belum

bisa membaca. Nah, itu faktornya apa sih Sobat Pena? Kalau kita boleh membedah gitu ya Sobat Pena, dari syarat yang mungkin tidak boleh, kenapa tidak boleh juga Sobat Pena? Kenapa kalistung itu tidak boleh menjadi syarat anak masuk SD gitu? Padahal Sobat Pena, kalau di segi pandang tidak sama rata gitu Sobat Pena dengan teman-temannya, kalau di kalistung itu tidak menjadi syarat masuk SD. Jadi kalau menjadi syarat masuk SD kan teman-temannya itu satu kelas, itu memang sudah pasti bisa semuanya, sudah pasti bisa kalistung gitu. Tapi kalau tidak menjadi syarat, kita tidak tahu 0856345454545 gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, kalau kenapa ya Sobat Bahana, kalau dipikir-pikir kenapa anak salah satu SD itu belum banyak yang bisa membaca, apakah faktor dari kalistung tidak boleh menjadi syarat masuk SD ini gitu? Jadi mungkin yang sudah bisa membaca melihat temannya belum bisa, jadi terbawa gitu, jadi lupa semua mamanya anak kecil ya Sobat Bahana. Nah, tuh. Nah terus mungkin kalau anak SD kelas 1 tidak diberikan syarat kalistung untuk masuk SD, itu juga mungkin menjadi beban untuk para guru-guru ya Sobat Bahana. Karena apa? Mengajari mungkin anak yang sudah bisa dan anak yang belum bisa itu tercampur gitu. Jadi mengajari dari awal, anak yang udah bisa jadi bosen. Terus anak yang belum bisa, bisa jadi mikir

0: baik toh pak, wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa toh Bu?
0: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
7: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
8: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749 778

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bilanya akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Berhubung ini masih jam 6:40 gitu, Sobat Bahana masih ada sekitar sang buah hati Sobat Bahana semua, putra putri Sobat Bahana semuanya gitu. Topik hari ini yaitu Kalistung tidak menjadi syarat untuk masuk SD. Tapi kenapa banyak sekali anak kelas 1 SD yang belum bisa membaca? Nah Sobat Bahana, ini bisa dibedah lagi menjadi beberapa sudut pandang gitu ya Sobat Bahana. Banyak sekali sudut pandang yang menyoroti ini gitu. Yang pertama tentang kenapa Kalistung ini tidak lulus dari TK. Setidaknya anak itu bisa membaca, atau setidaknya anak itu sudah bisa beberapa dasar dari Kalistung tersendiri itu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana gimana sih kalau Kalistung ini tidak menjadi syarat untuk masuk SD? Tapi kenapa anak kelas 1 SD itu tua juga begitu Sobat Bahana? Karena mungkin orang tua tidak menarget gitu kalau udah SD itu udah harus bisa ini itu. Nah itu juga faktornya Sobat Bahana. Tapi dari sudut pandang yang lain itu juga ada. Mungkin kalau tidak menjadi syarat masuk SD itu Sobat Bahana sendiri mau Sobat Bahana gimana kalau Kalistung ini tidak menjadi syarat masuk SD? Dan kalau kelas 1 SD belum bisa membaca, kelas 2 nya bagaimana? Nah ini termasuk usaha yang sangat-sangat menguras tenaga bagi guru kelas 1 nya ya Sobat Bahana, harus mengajari gonjang-ganjing gitu Sobat Bahana. Kenapa tidak menjadi syarat dan kenapa juga kelas 1 SD itu

belum bisa membaca gitu Sobat Panas. Nah, sebetulnya ada sisi positif dan sisi negatif ya. Tapi mungkin menurut Sobat Panas sendiri bagaimana? Apakah peran orang tua itu penting sekali ya Sobat Panas? Tidak hanya peran guru yang mengajar di sekolah yang membela-bela anaknya agar bisa membaca ataupun yang mengajari anaknya agar bisa menulis dan berhitung ya Sobat Bahana. Guru-guru itu juga kenapa dan belajar apa aja gitu di sekolah. Jadi bisa memantau kenapa putra-putrinya itu mungkin kalau murung ataupun lagi senang gitu, bisa memantau juga pelajaran putra-putrinya. Kalau putra-putrinya dirasa masih ketinggalan sama teman sebayanya gitu, nah itu juga bisa dipush sama orang tua di rumah ya Sobat Bana. Tidak hanya guru yang membela-bela bisa agar bisa membaca, menulis, dan berhitung, membantu kah gitu. Nah boleh banget Sobat Bana nanti tanya aja gitu, atau Sobat Bana yang punya jawabannya nanti bisa berbagi sama Sobat Bana yang lain gitu. Nanti bila spill Sobat Bana, tetapi setelah yang satu ini.

0: kompetitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.
1: Ini dia, aku
2: 4,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah kita sesi pertama pada pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 7. Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya, dan bila akan kembali lagi nanti di jam 7 sampai jam 8 ya Sobat Bahana, pastinya akan membawa informasi dan obrolan yang lebih seru dan menarik lagi.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan
1: orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga
2: in school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya karena mereka institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat. Lakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity book satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning.
3: Kasus yang saya tahu misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba
1: adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengasuh.